0: Kologsi sa anakoi de it olu falalda. Eri hiera o ac baikala shodasi ja dela mi dahpa huva topu gostonlea.
1: Topu gostonlea. Da du
2: Logda pro NRK.
0: Logisisa NRKoi.